Ukamata humana kanti hapta hicha kanta tin humrati isa pirnaka mayam pisa runta sapeni paispa oruro barikana oruro rakena hak akuri tokenakana hicha chaskurun hiasan eh esta kiwa sumat sumat tukus khera ki ya kapaksi karur hurpuru tukus khaniwa ya kapaksi ro mantanyane mara taka paksi ru kanka masti kuna masarta sitaki kuna masinyata tahi nasi ya kepaha kuna marki pacha kuna suthi sesana bai ratiata yatinyana kecua ta imarata monati sapirnagu kan gamaha kachataki sarta sitapan kachataki iñata tatapan hicha kantatinja kauketeja kantati warawarita wakichawimpi